totani la honde yezo wagati na ke edza zo atlavek du hotso ha de yezagi heko wagati hona dat on sin la nendi itle edza di hotso ha de sin la nitsi goko enuvek du hotso ha de ge he yezo yezagi heko di hotso ta edza hotenda neke tuk to yuk tuk wehe East Channel region diho tsoha de gehek o yezo totanit la hon de yezo ketson agodet la hon nanok abani tsi inle edza diho tsoha de eke di nitsi goko hotenda neke palak tak diho tsoha de yeze gehek o totanit la hon de yeze gehe yezo agodet hona dat on sila nendi londi edza di hotso ha de hona dat on ke nitsi goko hotenda neke di hotso ha de gihe ha de esat awe hesa eye gotson ko tano yeze gihe tsungwe agoda eye gotson na no tsike nitsi totani tla honde eke tson ada lonton edza di hotso ha de hondo dats on di niti gogo. Nonde kontako hotenda neke uluk haktok di hotso ha de gihe eslat awe hesa eye gotsonko na no tik e niti totanit la honde gihe eke tson a de eke di edza di hotso ha de tano dats on ta niti gogo. Di hazo niti waga atle he edza neke kontak hon he wetla environment Canada. Eye waga hade zo gihe hade tunti za neke zen hono da zon lonton zenk etza hikwe zon it's a kunhi CKLB 101.9 FM Goyeti Edakun, the voice of Denade. Masicho.